0: Ih, kalau makan cemol, makan
1: ih. Oh, sini makan lustro, makan hati ya.
0: Kenapa, kenapa, kenapa, kenapa?
1: Oh, kenapa kali?